Tá Eileen agus Donal agus Joseph in Chalamash agus tasoma dinyuv le letir o nala kio gaira as na farbacha. Dyr nalak gwyl di maer le se glarsha le tambal anuas gha chúsh. Brahem gwyl se be ple le shanachas pinti as a litriacht. Difriacht I baga akadula edir porosti agus arele edir nalak.